bentuk lah. Dia cuba sebab dia muslim bentuk lah sebab dia cekik. Sama dia bisa tenten siwa. Kerana ada menghadis ni. Hadis yang aku malam dan akan suka. Jadi jika aku hadis sendiri, dia kita saja dia wanci. Lalu nadi salatahu wa syakta salat. Sajada wajib salatahu Allah wa tabarisa. Aku ini wanda syukumah di hadis Abu Sayyid al-Qudri. Dia cuba Allahumma gfirli

single unit is kamu dari anda bisa membawa dari salam musim kisnas saya ini. Amma magana dun kuli uku dunia yang jahat kalau ini cuma ini sebab kuma siya ci akui itu wana dikiru

0: To masu sauraro mun dauko karatu gadan-gadan lokaci ya cin mana dan haka waɗannan dalibai da suka yi tattaki tun daga karamar hukumar tarauni unguwar Hausawa ta Zurot layin tsohuwar AG Master Madrasa Zaid bin Haris muna gode muku saboda lokaci ya cin mana a cikin sakan daya akwai malamin da ya dan yi rakiya za mu ji sunansa a cikin wannan shiri mai albarka
1: assalamu alaikum sunana Ahmed Sani ne daga cikin malamin makarantar Zaid bin Haris da ke sansanin TT Zurot bayan AG Master
0: wannan makaranta da suka kawo mana ziyara akwai Ibrahim Yusuf akwai Siraju Nazir akwai Adam Sharif akwai Muhammad Ridwan sai kuma Hawwa'u Ibrahim Hafsa Sa'idu Fatima Ridwan Zainab Nasir da kuma Rahama Sabiu a cikin kuma waɗanda bamu ji muryoyin su ba ga dalibai nan waɗanda bamu ji muryoyin su ba za su faɗi sunan su
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Fatima Ridwan sunana Muhammad Ridwan ɗalibi dan kan Zaid bin Haris
0: to a madadin gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM a madadin wanda ya tiri-tiri shirin ya zo muku Bashir Ali Ali da shugaban sashen shirye-shiryen na wannan gida Nura Abubakar Musa ni Idris Kasim Hausawa da na shirya na gabatar kafin mai sallama muna kira ga makarantun da suke son su shigo wannan shiri mai albarka za su iya tuntuɓar mu a 0806780-8909 Idris Kasim Hausawa nake cewa mu haɗu a sati na gaba da yardar Allah manyan

0: zuciyarsu daga cikin masu bukatar taimako da fatan za a taimaka musu ya bayin Allah
1: suna Aisha taimako ne zuwa ina ina fama da yara marayu kuma ni ma marayu ne ce kuma ni yar gudun hijira ce ba ni da kowa abincin da zamu ci marabin mu da abinci tun shekaran jiya muna cikin damuwa ga gidan haya na rasa yanda zan yi ba ni da wanda zai taimaka ni ina neman taimako al'umma annabi dan matsayin da annabi yake da shi a gurin mu dan Allah dan annabi ku taimaka mu ku rufa mu asiri ku taimaka mu dan Allah duk wanda Allah ya tsaga da rabona a gare shi dan Allah ya taimaka mu ya ji tausayi na 50 shine kudin haya
2: to ina mijin ke
1: Allah ya mishi rasuwa ibtina'i ya faru da shi Allah ya mishi rasuwa
0: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da sune ya kamata mu daure bakin an garan shirin namu na yau amadadin wanda ya daukan mana shirin akan na'ura Bashir Alani sai yan uwa abokan aiki tukur es tukur da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Shamsu Muhammad Kwandila da Kabiru Abubakar Sheshe Rabi Sadauki Kura shine jagoran shirin ni Salisu Hussein Usman da shirya na gabatar nake cewa da ku saduwar alkhairi